0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Xiphemu xa 25 wa madzana ya vanhu va Mozambique va tsemakanyile ndzelekano wa Risa Garcia va nghena la tikweni kusukela tolo ni namuntlha na va baleka vudlayi bya kusukela ka ku nyenya vanhu va matiko ya vambe ku humelela ka tikweni ra Afrika-Dzonga. Stelio Manyisa.
1: Vaya mahlweni ku tlhela vana va tiko ra Mozambique va humaka tiko ra Afrika-Dzonga na va baleka a vukhinyavezi lebyi byi yaka byi endliwa ni switereka leswi swi tshembisiweke ku va swi endliwa wo mbirhi lweyi a Joni na swi endleliwa vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika hikuva va kumeka tikweni leriyana na va nga na mapasi. Tinhlayo tikomba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 250,000 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena Joni leswi ku vula vana va tiko leriya.
0: Naswiritano deputati wa vandla ra Partido Frelimo wa ku kombisa tikonkulu wa Afrika Zakaria Ximondlana Mtolo va tshinyile vana va tiko ku va va tshama ka tindhawu leti ti tshembekaka kumbe ku tlhelela kaya leswaku va vhika mpfilumpfilu yi pfuxiwaka hi vana va tiko ra Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
2: Mlobuzana Zakaria Ximondlana a vula leswaku maendlelo lawa ma chimisa vunghana byi nga kona xikarhi ka matiko ya mambirhi. Marito lawa a ma vuli sonto leyi ndhawu ka ntirho wa vukhongoti lowu endliweke lomudorobela le Johannesburg ku tlangela ku hundza ka siku la nkhululeko wa tiko la Mozambique.
3: Kitsikitsi hanyoka la Afrika-Dzonga, la Afrika-Dzonga ya danisa ya nyumisa hi Xitsonga lexi xi hlabyekeke, ya nyumisa hi ku hinkwerhu hi vamakwerhu na hi le vamakwerhu Afrika Sul na Mozambique le vanhu van'we. A swi nga fanelanga ku va loko hi ni leswi swi kaku swi nga tshamisekanga, swi kaku swi nga laki matimba, swi kaku swi nga laki ku va hi dlayana hi tirhisa ku dlayana komo forma ya ku va hi lunghisa leswi swi kaku swi nga tshamisekanga. Ha swi twisisa ku va na concern ya vona leyi twakalaku, kambe lexi hi xikondzenelaku hi xisolaku hi sola leswaku va nga tirhisi matimba, va nga tirhisi ku dlaya, va nga tirhisi ku veka nawu va veka mavokweni ya vona na hi li ndlela ya ku va lava ku lunghisa leswi va lava ku swi lunghisaka. Ha swi sola hi ku hi vamakwerhu hinkwerhu.
2: Hikuva mundzuku la lixaka ku vekisile minchololoko, Mulumuzana Zakaria Ximondlana a ba ndleve eka vana va tiko la Mozambique vo kala mapasi a ku va va tlhelela emakaya, kasi eka lava va kumekaka haleni tikweni ra Afrika-Dzonga a va kombela ku va mundzuku va kumeka ka tindhawu ta ku hlayiseka.
0: Vamamana va xifundza xa ka N'wamba masiku mataka va ta pfuneka hi makungu ya mintirho ya ku tlakuxa mahanyelo ya vona, ku kombisiwa ku tlharihisiwa hi mapfulelo ya mintirho ni ku va va seketeliwa hi vutivi lebyi nga tlakuxaka matshamelo ya vona. Nkosikazi wa murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba Nyeleti Musanyana namuntlha a xile makungu lawa ya ku seketela vamamana exifundzeni hi mali ya ku va kota ku tlakuxa mintirho ya vona ya mintengo. Veronica Sdumo.
4: Vavasati va xifundza xa ka N'wamba ka masiku mataka va ta pfuneka hi makungu ya mintirho makongomaka ku va ma phakamisa swiyenge swa ku hambanahambana. A ko va tipfuna vona kun'wini ku va va hlengela a ku hluvukiseni ka xifundza lexi. I makungu ma chiwaka Women Economic Acceleration Program leswi hlayaka leswaku ku fanele ku va ku tlakuxiwa mintirho ya wansati hi xiyimo xa ta vukosi. Ntirho wu haxiwaka lana ka N'wamba hi nkosikazi ya murhangeri wa xifundza lexi mamana Nyeleti Musanyani. Nakona ku fambeni ka ntirho lowu ku languteliwa leswaku ku ve ni ku patsiwa ka vavasati va swigava hinkwaswo ka mintirho leyi kongomaka ku va va tihluvuta kun'we ni ku hluvuta a xifundza xa ka N'wamba. I ntirho lowu patsaka mintlhangano ya ku hambanahambana ya vavasati lava landzaka mintengo ni vatirhisano lava nga vona va seketelaka a makungu lawa. Ku fambeni ka ntirho lowu ku ta ve ni vukombisi bya mafambelo ya mintirho ku kun'we ni vumboni bya lava va landzaka mintirho lava va kumaka ku humelela ka mintirho leyi va yi landzaka.
0: Mitwile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo, rindzani ya ora ritaka.

misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dye hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Heo tama ntsena hilavisa wa mfumo. A mfumo na wone wuni mintirho minyingi wuni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku ha mbeni humisa sweswi a fana na n'wamabyala leswi kutani a huma njhe tani na mbilu ya yena yi humeke hi tetasi kambe ha kombela leswaku a mfumo naswona sweswo wu swi tlha swi hela a ku va wu hi nyika minkama hikusa va swi tiva leswaku hi tin'hweti ta ku ku ta va ni mati ma taka hi nghenela entan va hi byela leswaku hi fanele ku hi enca yi naka ha ni nkama hi leswi hi navelaka swona eka mfumo.
1: No navela ku va ni n'wi pfuka n'wanje mutemi mazwaya mazwaya mani
2: kasiumani
0: mina ni mazwaya va ni hlaya leswaku ni mazwaya maluvana hi leswi hina a ntumbuluko wa vatatana wisu a vatswaliwi lomu va tswaliwa ka Zulu hi boha ka Zulu kutani loko hi tithopa hini hi li gumende va ku mthele Zulu hi swo hi boha ka Zulu kutani loko haleni hi boheni hali va ka gumende loko hi ta kuma va ka mazwaya hi leswi hi nga bohana hi li valuwa tinyimpi ta khale va kokwana longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa a vatatana va kokwana va nga tumbuluxa vatatana vizwi kutani a ku ni nyimpi lomu ya ka Mvecha hala va nga eka Mfenyana kutani a va dya ku teka a tiko leri va tekela va ka mazwaya ngomana kutani va tata tipatra na vone hi swi va bohaka na valuvaluwa matlhasike va tlhela va hlasela va ka Mvexe kutani va ku n'wina a mali va ka va ka gumende kutani mu va ka mazwaya kambe na mi luvela kutani va ku mazwaya maluvana purisi lomu mugangeni va ni tiva leswaku papa i maluvana papa i maluvana vambe leswaku ni va ka mazwaya a va swi tivi kutani kambe loko hi tithopa va ku gumende hi ku mthele Zulu u sa yi boha hi Zulwini tlangeleli papa.
1: Hi swona swi dzinganile na mini wa ka maluvatilo kasiumani a yima kona vhiki ri taka hi ta va hi ri khola kambe
2: kasiumani.